Kelso. Cukup mangah ya tu ke Maya dalam kelas Maya dalam Kelso. Cukup mangah ya tu ke Maya dalam kelas Maya dalam

0: Cuaca cantik untuk jiwa yang cantik seperti anda. Hanya di Grefeng.
1: Guys, tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
2: Haa, Adil. Nak gula-gula tak?
3: Tak nak lah.
2: Alah, ambil lah.
3: Tak nak.
2: Haa, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
3: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
4: Sini kau.
3: Ah, tolong, tolong.
4: Ajar anak menjerit.
2: Tak.
3: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
4: Sini kau.
3: Ah, tolong, tolong.
4: Ajar anak menjerit.

Integrity, refleksi Anda. Hargai diri, lindungi marwah, hindari salah laku. Integrity, refleksi Anda. Hargai diri, lindungi marwah, hindari salah laku.

0: ada tazkirah di jam yang ketiga bersempena dengan hari Jumaat. Maklumlah setiap hari Jumaat tu kita dah dekat dengan sembahyang Jumaat, you know? Lagu-lagu dakwah lah, lagu-lagu dakwah lah. Awal-awal tu kita lagu-lagu dakwah tu.
1: Kami mana jangan diri kita semua bahagia bersama kami di Miri FM. Jadi teruskan setia bersama dengan kami, dengarkan Geng Pagi
0: Miri FM.

Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ulasan berita. Konflik yang tercetus susulan perang yang dilancarkan Amerika Syarikat bersama sekutunya Israel ke atas Iran sejak akhir Februari lalu terus mengubah lanskap geopolitik dunia. Susulan perang yang dilancarkan Amerika Syarikat bersama sekutunya Israel ke atas Iran sejak akhir Februari lalu terus mengubah lanskap geopolitik dunia.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan

Okey, baiklah bertemu kembali kita di Geng Pagi Miri FM ketika ini 11.26 minit pagi. Masih lagi menemani anda Iswan dan juga Mul di siaran Geng Pagi Miri FM 15.05.2026. Jangan lupa hari ini hari belia sedunia untuk anda semua golongan belia. Teruskan usaha anda mengejar cita-cita ataupun impian yang anda ingin capai. Sedunia untuk anda semua golongan belia, teruskan usaha anda mengejar cita-cita ataupun impian yang anda ingin capai.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat bagi Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi pada hari ini 15 Mei 2026, iaitu hari Jumaat, waktu solat Fardu Zuhur dan solat Jumaat nanti. Pada hari ini 15 Mei 2026, iaitu hari Jumaat, waktu solat Fardu Zuhur dan solat Jumaat nanti.

tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan.

Okay, lagu hari itu di lagu ke diberi nama dengan abang. Nama lagu gawainya bisinya sesemak-sesemak mah gawainya. Okay, lagu hari itu di lagu ke diberi nama dengan abang. Nama lagu gawainya bisinya sesemak-sesemak mah gawainya.

dekat berantu, dekat berantu unggan anak kapal. Dekat berantu, dekat berantu unggan anak kapal.

0: lah kurang.
1: Ya. Jadi minggunya kebarik ya bab nuduk tiga lima. Minggu tu nuduk tiga enam.
0: Ya, lekang ngotiun. Nandong penting.
1: Kita terus ninga ke Richard Lee, aku ditempayak ke enam, sebedau terus mendiang ke lagu bab nuduk tiga lima. 6.

0: bukai.
1: Amai kan? Meriza aja lagi kaku lagi. Oh, aja buat. Dia bakai ni dia sangau kan. Bekeni dekat atas badan ti nyemak ke tangan di mayuah.
0: Aku ngambil ke nulak aku semua sida ngambil aku tu atas badan.
1: Ya di atas badan ti nyemak ke tangan di mayuah.
0: Aku ngambil ke nulak aku semua sida ngambil aku tu atas badan.

dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak sia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak

Didinger ka? YFM. Didinger ka? YFM.

0: Tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting.

Mayu hagi tiang telecommunication dekat di diri ke di Tanjung Datu. Berbangunnya model pengatur tanah bakar Fekra patut diserendih baru, ngambil keuntung ke uliah kompeninya begak sama uliah di uliah nambah ke agi penata pemisik rakyat di menua pesisir. Azizul Anwar Adnan madah keuntung ke uliah kompeninya begak sama uliah di uliah nambah ke agi penata pemisik rakyat di menua pesisir. Azizul Anwar Adnan madah